hoi hore o thodisitswe ID ya hae. Mme ena ke motho wa Thabatseka, re kopa motho mang kapa mang ya ka motsebang a motsebise hore o tla e lata Radio Lesotho

bona gore o etsagalang go ba sireleditsweng jalo o se o ikuka jalo ka tlhapi ka metsing kapa ka ntle go metsi o nagana go o maatla empa seswase sa monna ke sona se tlang go

Tsepahle wile monate o ba le wena o tla fitla mona ke bitswa fela Fasco ba sa kinela re ke etswe le nna ke suthele motho ya noa seala sa gaung ke modonosi ba ke ena mona ga nyambisi re ke mo suthele.

0: Tapi lah.
1: Gua tahu mak. Gua tahu ya mak. Tapi lah, kalau yang inca jadi buat jiwa tu, hari si mula, ini kaki mula mesti ada.
0: Oh, hari si tuan.
1: Mungkin ada. Hahaha.
0: Aku juga lucu lebih.
1: Ini aku punya jiwa tahu ni lah. Tapi sebenarnya saya pun salah hujung sini. Untuk orang na, sekarang tu lah, ada yang hamil nafas panjang macam. Nala ni super hebat. Nampaknya tiga tahun itu sebenarnya macam ni, hangat. Jualan anda balik lah. Ini dah macam ni jadi jualan. Hal itu buat dia lah. Mula kita kita lagi macam siaga kawan. Bimbang lah kalau kita ni kan. Bahkan lepas tu, anda bawa kamu ini bawa tu, tapi lu usai file juga mana dia jadi ni, ini celah, ini celah, ini celah jadi kau celah. Ada ha, ubah naik kamu, bantu bantu so usah lah, ini awak saya kalah, tu kan dia usai orang bawa kena apa, apa orang bawa, ini kerja jauh tak dah, ini bangsa macam apa? Usah jauh so lau saya ni dah tak lagi. You're going to be a little bit. Nah, hari ni ada lembu orang dah di kaji. Ini terkini proses ini. Kebina orang kini muka kau, kini kau kau, mau mana mana bayi siapa bayi kita di sebelah habai nanti. Ya deh lah, macam apa kini kuah.
0: Bagai hoya kaya.
1: Kita macam mana? Ibu tak nak cakap jadi buang kau fela, sekarang jema kita nak cakap buat dia lesung. Ini kita cuma salah mana dulu mula muka nak untuk terus korban. Kita buat kita foto muka je pun macam ni ada korban. Aku sebab aku pernah cerita ni kita hanya kau yang nama buat apa lah. Muna musuh tu apa tu? Wajar.
0: Ni wika nak muka nak wahai.
1: Wika nak muka nak wahai. Ode deh tuhur. Bukan berarti, ina hanya keluar.
0: Kau hana marah orang baca di buku.
1: Kau hana marah orang baca di buku mana? Dari mana? Jadi, hai.
0: Iban, jadi ini tu kan, ini juga yang berisi mana? Nak kui sekampar balas salah lebih. Imbahe negila, mana? Ia gitu je, nak fikir. Kita mula tehap.

0: toca por ti. Y ahora que es difícil de lo que hay. Más o menos, se entiende que a la gente se dice a la gente está disponible. Pero se dice a la gente que no va a estar aquí. No va a estar aquí, no va a estar Bukanlah dia yang orang bahasuki, yang setela. Harus sama yang ini wajib ada rasa lagi. Ini, kau tu cara saya senang siap ini lah. Be, ini kita mengat.
1: Itu bahagian leluhur. Hal yang paling lihat sini, nahayat tu fala ibu mutuufi.
0: Umar dulu. Kira jenis bahasa ibu orang wajib nak hormati tu apa macam Fela, kita tela yang menerima mesti aku terang hari hamra na hari hamra na je. Ibu ni dah, kenapa tu kenapa ni mah? Emo kau hari.
1: Oh kata orang cuma elu lena ke ibu ni kama sekarang. Oh nama kan emhul. Jadi misalnya kan emhul, kau bagi apa lema khwa gwal gone ge gentwe leng ha ga mmitsi mototle ge mmitsi amega ne mo horobane ge ije wena o mo gane e mo horo go ha ge bi hangata yeno ke bua kana go ena le ya
0: a ba
1: di le na e mo holo o ye me fela go sena letho ka pela ha
0: ngo bi tsena go bona dole ba
1: ke ka ta ke hlokometse mpa he ne ke tla re
0: Jadi ni jadi, itu kalau ibu kuat, ibu kuat jenna, itu bismillah tu. Dada hanya jadi mukhlas. Ia mahu jual kamu jadi kamu kudo mula. Kau jauh itu, kau itu bapak jenjeng jemun ya. Kita tu, kita ni hanya macam mana? Kita ni seorang anak muda ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, Hang, Kau kita boleh awak nak muda juga tu. Hantu kau cuma aku.
1: Cuma mesti kau.
0: Kira je kulit, kira je kain, organ darah, dah ada hua hari ni je kan. Ini hua kan ni di sebelah lagi kita, tapak tanah kau harus nak rapi lama. Ikut lah uji jiwa ini. Hata yang tak terasa di kotormu, ini orang apa yang tahu mungkin bona talent, kira bona neong mau minyak, na, ini orang apa mungkin dibane, jadi tu dia buat, apa dia seni apa dibane, bukan apa orang kena kita dah, kita harus orang kata mungkin ni, ah, ini orang. Bukan aja dia tu seni, ya. How can I see this? It will work like a man.
1: The truth is, you
0: are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. You
1: are a man. You are a man. You are a man.
0: You are a man. You are a man. You are a man.
1: Wena tswela pele go fikela e ba ba tla go fihle mana ha ba go ka go sokgetile ka o ka o tamolla tsena tseding a ga ga pe imba go ka ga house plate o tswela pele
0: a ba ke le ke re e nngwe ta ba ya go kwa heng